0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu Dimas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bersama Umair Ayah Bunda yang sepulang pagi sampai jam 10 nanti. Di pagi hari ini, di jam 7.11 ini, kira-kira Ayah Bunda lagi ngapain gitu ya. Nah, mungkin buat Ayah Bunda yang sekarang lagi di perjalanan ke kantor gitu ya, hati-hati di jalan gitu Ayah Bunda. Karena memang sekarang ini juga meskipun kendaraan di pagi hari ini gak sepadat biasanya gitu ya. Tapi buat Ayah Bunda ini harus hati-hati. Karena kalau misalkan dengan tidak padatnya ini semuanya itu keburu-buru gitu ya, mungkin kesiangan dan akhirnya ya semuanya serba buru-buru. Kalau misalkan di pagi hari ini kan sangat hektik banget gitu ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda harus hati-hati di jalan. Dan buat Ayah Bunda di rumah gitu ya, lagi ngapain Ayah Bunda? Mungkin sekarang ini lagi santai gitu ya, karena hari Kamis, hari Jumat gitu ya. Waduh, gak terasa banget ya sekarang hari Jumat, sudah hari Jumat. Bentar lagi kita akan memasuki weekend, atau ini sudah weekend gitu ya Ayah Bunda. Dan untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini, mau diputerin lagu apa? Lagu Manca Indo boleh banget. Atau mungkin mau diputerin lagu apa sih Ayah Bunda? Lagu galau gitu ya di pagi hari ini. Kayaknya kalau misalkan lagu galau di pagi hari ini tuh gak memungkinkan gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda langsung saja, kalau misalkan ingin diputerin lagu gitu ya, gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Atau mungkin mau kirim salam aja, boleh banget ya. Umay akan menemani aktivitas saya Bunda, dan apapun deh buat Ayah Bunda, Umay luangkan selama 3 jam ke depan buat Ayah Bunda.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majority-nya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Kementerian Sosial akan membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru dan tenaga pendidik untuk sekolah rakyat pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan karena pemerintah masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik seiring bertambahnya jumlah siswa. Jumlah siswa sekolah rakyat saat ini telah mencapai lebih dari 15.000 orang di jenjang SD, SMP, dan SMA. Karena itu, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan terus meningkat untuk mendukung proses belajar mengajar. Pemerintah Kota Malang melalui Dinsos P3 AP2KB mengungkapkan sebanyak 1.600 warga di 5 kecamatan mengalami gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental. Data tersebut berdasarkan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap sekitar 3.700 warga, di mana 1.600 orang memerlukan pengobatan lanjut. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Мазефем.
1: Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket. Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EB Mas FM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

0: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

atas, ini adalah hari terakhir anak-anak masuk sekolah gitu ya, Ayah Bunda. Nah, Oma yang mau nanya nih, Ayah Bunda, di pagi hari ini kira-kira Ayah Bunda kalau misalkan anak-anak libur sekolah ini rencananya mau kemana nih, Ayah Bunda? Kayaknya nggak kemana-mana ke Oma, karena kalau yang libur ini anaknya aja, orang tuanya nggak libur gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, Ayah Bunda, kalau misalkan di nggak kemana-mana, tapi kan harus ada aktivitas sama bareng keluarga anak, sama anak-anak gitu kan, enak gitu ya, Ayah Bunda. Nah, kalau misalkan Ayah Bunda ini rencananya mau kemana nih setelah anak-anak libur sekolah, dan ini liburnya panjang gitu ya, Ayah Bunda.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university.

0: modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo khawatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah, aku kan luar kota. Ya, apa bisa daftar UT?
0: Ya, jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar ke sia.ut.ac.id.
2: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut, WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok, UT_Malang. Facebook, Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.
2: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Ayah bunda sedang mencari sekolah yang nyaman dan menyenangkan untuk buah hati. Yuk kenalan dengan TK Alfa Doli yang berlokasi di Jalan Mertojoyo Blok S nomor 9 Merjosari Lowoor Kota Malang. TK Alfa Doli hadir dengan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Menggunakan kurikulum merdeka dan pendekatan deep learning, anak diajak belajar sambil mengembangkan karakter, kreativitas, kemandirian serta kemampuan sosial emosional. Didukung guru-guru yang profesional dan lingkungan belajar yang aman serta ramah anak, TK Alfa Doli juga memiliki program unggulan seperti pembiasaan ibadah, hafalan doa dan surat pendek, pendidikan karakter hingga kegiatan seni dan budaya. TK Alfa Doli bersama membentuk generasi yang berakhlak, kreatif, dan mandiri.

0: 104,5 Radio Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

23 pagi gitu ya. Ayah Bunda masih bersama Umay di Inspirasi Pagi yang akan menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Kira-kira ya Bunda di jam segini lagi ngapain? Buat Ayah Bunda yang sekarang lagi sibuk gitu ya, Umay ucapkan selamat gitu, selamat semangat gitu ya Ayah Bunda, selamat sibuk gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang lagi lagi santai-santai gitu ya. Nah, kalau misalkan sambil santai-santai itu dengerin lagu enggak sih Ayah Bunda? Kalau misalkan scroll TikTok, scroll sosial media gitu kan bosen gitu ya kalau misalkan seharian. Nah itu sambil sing along gitu ya Ayah Bunda, sambil chill gitu ya Ayah Bunda, apalagi kalau santai-santai. Nah buat Ayah Bunda ini, kalau misalkan mau diputerin lagu, langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfm Ayah Bunda. Dan juga Ayah Bunda bisa gabungan juga ya di streaming Radio Mas FM di masfm.id, atau juga bisa melalui aplikasi On Ears.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Ayah bunda sedang mencari tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk buah hati. Yuk kenalkan si kecil dengan TPA, KB, dan TK Surya Buana Malang. Dengan semua cerdas, religius, dan berprestasi, Surya Buana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, lingkungannya ramah anak, serta pendidikan karakter dan nilai-nilai keislaman sejak dini. Berlokasi di Jalan Joyo, Tambal Sri 33C, Merjosari Lawor, Kota Malang, Surya Buana siap menjadi tempat terbaik bagi putra-putri ayah bunda untuk belajar, bermain, dan berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, ayah bunda dapat menghubungi Ibu Neni di 0896-1872-833 atau Ibu Ainun di 0855-4902-4134.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur? Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang. Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis. Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz. Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama. Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious, Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

lebih mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan,

0: influencer, alumni hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen, Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.
1: Ayah bunda, mau usaha ayah bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Dan sudah memasuki jam ketiga gitu ya, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi hari ini. Gak terasa banget gitu ya, sudah memasuki jam ketiga. Dan Umay ada informasi nih, Ayah Bunda, siapa di sini yang masih belum mendaftarkan si kecil untuk mengikuti Lomba Penyiar Cilik Radio Mas FM bersama Grand Mercury Malang Mirama volume keempat ini, Ayah Bunda. Segera daftarkan gitu ya, Ayah Bunda, karena sampai detik ini dibuka gitu ya, sebelum kuotanya penuh gitu ya, Ayah Bunda. Dan kapan lagi ya bisa mengikuti lomba penyiar cilik, karena ini lombanya ini diadakan tahunan gitu ya, Ayah Bunda. Jadi gak setiap hari Ayah Bunda bisa mengikuti hal lomba ini. Jadi buat Ayah Bunda langsung saja daftarkan segera, karena ini lombanya akan dilakukan di besok ya, di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di jam 9 sampai selesai. Di untuk lokasinya ada di Skelon Celantai 19 di Grand Mercure Malang Mirama. HTM-nya murah banget ya Bunda, cuma 50.000 saja gitu ya, maksudnya. Di situ banyak banget benefit yang bakal Ayah Bunda dan si kecil dapatkan. Jadi untuk kategori usia ini usia 12 sampai 16 tahun, Ayah Bunda. Langsung saja daftarkan segera di 082233082 gitu ya, maksudnya 082330878585.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri.
4: Cakep.
3: Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
5: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
3: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
5: 1, 2, 3, 4, 7.
3: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
5: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
3: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama terpantau di kawasan Jalan Raya Tlogoh Mas, tepatnya di sekitar Jembatan Tunggul Mas. Kondisi lalu lintas cenderung lancar dengan volume kendaraan yang tidak terlalu padat gitu ya. Terlihat beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas sehingga arus lalu lintas masih cukup nyaman untuk dilalui. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan S. Supriyadi nomor 46 Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, tepatnya di Jalan Janti arah barat, Janti barat arah timur gitu ya maksudnya ya Bunda. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, aktivitas kendaraan cukup tinggi namun pergerakan lalu lintas masih berjalan dengan baik. Ayo Bunda tetap hati-hati di jalan ya, dan sesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan agar perjalanan aman dan nyaman. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga informasi Ayah Bunda berjalan lancar dan perjalanan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

ya Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: "Halo lambat,"
1: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
1: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
1: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar, di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan.
3: "Awas!"
1: teriak Hara.
2: "Tapi terlambat." Bruk.
1: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

Masih bersama Umay, ayah bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Tadi Umay mau nanya ya, ayah bunda, kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini gitu ya. Tadi Umay nanya gitu, kalau misalkan sekarang kan mau persiapan anak-anak ini libur sekolah, kira-kira ayah bunda ini rencana mau kemana gitu ya. Nah kalau misalkan ayah bunda ini rencananya gak kemana-mana ya, sama ya kayak Umay gitu ya, gak kemana-mana gitu ya. Tapi kayak enaknya kalau misalkan meskipun gak kemana-mana gitu ya, yang penting ada kegiatan gak sih ayah bunda sama keluarga, entah itu masak bareng atau mungkin makan di luar bareng gitu ya. Jadi gak harus keluar kota atau mungkin kemana gitu ya, yang spesifiknya buat ayah bunda apalagi yang masih bekerja gitu ya ayah bunda. Jadi kayak biar gak menguras tenaga ayah bunda gitu ya, jadi keluarga juga senang, ayah bunda juga gak kewalahan gitu ya. Dan mungkin buat ayah bunda ini yang mungkin lagi pengen ke perjalanan jauh gitu ya sama anak-anak ini, ya dilihat dulu gak sih ayah bunda bisa cuti kah, atau mungkin di weekend gitu ya, di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi buat ayah bunda ini biar gak kelelahan saat hari Seninnya bekerja. Bener gak sih ayah bunda? Tapi ngomongin liburan sekolah nih ayah bunda, ayah bunda ini tim kalau misalkan liburan suka di planning atau kayak ya udah gitu ya, sepemikirannya ayah bunda gitu ya, sedapatnya. Apalagi kalau misalkan di liburan ini kan, jadi ya gak tahu gitu ya mau pergi kemana. Nah ayah bunda ini tim yang mana, di planning atau kayaknya ya udah kesini aja kayak langsung gitu ya pas hari itu juga gitu, ayah bunda tim yang mana nih?

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Wah, gak terasa ya Bunda, sudah hampir 3 jam Umi menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Umi sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umi putarkan bisa menghibur Ayah Bunda di pagi hari ini. Terima kasih ya buat Ayah Bunda sudah menemani Umi dari jam 7 tadi sampai sekarang. Dan buat Ayah Bunda selalu jaga kesehatan dan happy weekend gitu ya Ayah Bunda, buat Ayah Bunda semuanya. Dan mungkin buat Ayah Bunda di weekend ini enaknya ngapain sih Ayah Bunda? Kayaknya kalau misalkan di weekend ini Umay tidur aja gitu ya Ayah Bunda. Dan bertemu lagi gitu ya Ayah Bunda di Senin depan. Dan selalu dengarkan inspirasi pagi dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
1: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini, nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story in mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut. Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
2: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
3: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan. Supaya di musim hujan, aku tidak kelaparan.
2: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: 104.5 Mas FM, The On Ears.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, Radio Keluarga.

0: 什么臭 Dog dog dog Dog dog dog Come on、
1: oh, Oh hey there Thank you I didn't expect you here Why are you here?
0: Oh Shamot I'm so hungry Shamot I don't have food to eat Shamot Please I need food Shamot
1: Oh no! Okay! Here you go, Gamgil! Some foods! But remember, next time you should never be lazy and focus on your work!
0: Wow! Terima kasih! Thank you very much! Okay, lain kali I shall never be lazy and focus on my work! So, everyone, ladies and gentlemen,Moral kisah hari ini, itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul! Everyone, never be lazy! So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple and see you next time.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih Mbak.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas
1: FM. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua,

ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: 정말 하루싸우.
1: Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bunda, kita dari Kolyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: best for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ayah bunda, bayangin deh. Kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih, Bun?
7: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami, Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi, Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
6: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
7: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya, Abila, dia berharap.

ya Bunda. Saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak.
6: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu, nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti, jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut, di reksadana dulu. Nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak, money date dengan pasangan misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang ya Ayah Bunda. Hari ini tanggal 19 Juni 2026 di jam 1 sampai jam 4 sore bakal ditemani oleh Lia di Ruang Nostalgia. Dan selama 3 jam ke depan Lia bakal memutarkan lagu spesial dari Sheila on 7 ya Ayah Bunda. Jadi untuk pemanasan acara Poliponi besok ya di Lapangan Rampal. Siapa nih dari Ayah Bunda yang sudah dapat tiketnya gitu ya untuk nonton Poliponi besok. Dan untuk membuka perjumpaan kita hari ini, Lia bakal puterin lagu Sheila on 7 dengan judul Sahabat Sejatiku.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Scottish National Academy. Today, I want to tell you a story in mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut, Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
3: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
4: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan supaya di musim hujan aku tidak kelaparan.
3: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
4: Iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu.
5: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda, dari jam 1 tadi sampai jam 4 sore nanti. Dan di siang hari ini ya, spesial banget karena selama 3 jam ke depan Lia bakal memutarkan lagu-lagu dari Sheila on 7. Siapa sih ayah bunda? Dari ayah bunda yang gak kenal sama Sheila on 7 ya. Mulai dari judul lagunya yang Dan, Sepia, Melompat Lebih Tinggi, Hari Bersamanya, sampai film favorit ya. Lagu-lagunya itu selalu punya tempat tersendiri di hati para pendengarnya. Dan yang lebih spesial lagi nih ayah bunda, Sheila on 7 akan hadir di Malang ya, di tanggal 20 Juni besok akan ada kegiatan acara di Polyphony ya, Polyphony Festival. Nah ayah bunda, siapa sih yang sudah siap bernyanyi bareng Mas Duta dan kawan-kawan ya di Sabtu besok di weekend itu? Kalau ayah bunda punya lagu Sheila on 7 favorit atau mungkin punya cerita yang terkait dengan lagu mereka, boleh ya kirim ceritanya ke Lia lewat WhatsApp di 0811-3611-045 atau DM di Instagram juga boleh di @radio_masfmmalang. Langsung aja ya, Lia puterin Sheila on 7 dengan lagu Dan.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ngomongin soal Sheila on 7 ini adalah salah satu hal ya yang paling membuat mereka istimewa itu lagu-lagunya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Bunda. Tentang cerita cinta pertama, patah hati, persahabatan, sampai tentang mimpi dan perjalanan hidup ya. Mereka itu komplit. Gak heran kalau setiap orang itu biasanya punya satu lagu Sheila on 7 yang langsung mengingatkan pada seseorang atau sebuah momen tertentu. Kalau ayah bunda sendiri, lagu Sheila on 7 apa sih yang paling punya banyak menyimpan kenangan ya? Dan boleh ya, untuk kenangannya boleh di-share ke Lia di 0811-3611-045. Dan lagu berikut ini adalah menceritakan tentang nasihat tulus ya ayah bunda dari seorang teman kepada sahabatnya. Liriknya itu berfokus pada peringatan ya bahwa sosok kekasih yang sedang bersama sahabatnya itu tidak pantas dan bukan yang terbaik. Sambil mengarahkan perhatian kepada Rani yang dianggap sosok yang jauh lebih tulus dan peduli. Oke, langsung aja ya, Lia puterin Sheila on 7 dengan Perhatikan Rani.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu. Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.
1: Ayah bunda, mau usaha ayah bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash siang hari ini Ayah Bunda di 19 Juni 2026. Berita pertama dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, pemerintah kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menetapkan 4 pasar tradisional yakni Pasar Tawang Mangu, Pasar Blimbing, Pasar Besar, dan Pasar Wisata Talun di Koridor Kayu Tangan sebagai prioritas utama proyek revitalisasi yang ditargetkan mulai terrealisasi pada tahun 2027 mendatang. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan bahwa tahapan perencanaan detail untuk proyek tersebut hampir rampung, di mana seluruh pasar akan dirombak dengan konsep pasar modern yang tertata rapi, ramah pembeli, serta mudah diakses guna mendongkrak aktivitas ekonomi pedagang dan pendapatan retribusi Kota Malang. Meskipun demikian, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengingatkan Pemkot untuk membangun komunikasi dan sosialisasi yang masif dengan para pedagang, terutama bagi pasar besar dan pasar Blimbing yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyatuan suara terkait penataan ruang bertingkat dan pengelolaan aset. Berita kedua dikutip dari Kompas.com, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat berharap agar pembahasan

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Baru aja kita mendengarkan lagu Sheila on 7 ya Ayah Bunda, dengan judulnya Seberapa Pantas. Jadi lagu Seberapa Pantas ini menceritakan tentang perjuangan, rasa ragu, dan pengorbanan dalam mempertahankan cinta. Lagu ini itu menggambarkan perasaan seseorang yang sedang berusaha keras membuktikan kesungguhannya kepada sang kekasih, sekaligus bergulat dengan rasa minder karena merasa pasangannya itu terlalu sempurna. Tapi kalau menurut Lia sih, janganlah minder-minder, dicoba aja dulu. Anyway, ini sudah ada WA masuk ya Ayah Bunda. Ini ada dari Bunda Nila di Jabung. Kata Bunda Nila, Mbak Lia, lagu Sheila on 7 yang paling berkesan buat saya adalah Hari Bersamanya. Dulu sering banget diputar waktu masih pacaran sama suami. Sekarang kalau dengar lagu itu rasanya jadi nostalgia masa muda. Wah, Bunda Nila ini memang ya, lagu Sheila on 7 itu punya kemampuan ajaib. Begitu musiknya mulai dimainkan, kita itu langsung dibawa kembali ya ke masa-masa tertentu dalam hidup. Terima kasih ya Bunda Nila sudah berbagi cerita. Oke Ayah Bunda, langsung aja kita puterin lagunya Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya, special request dari Bunda Nila.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: So, two of them went back home. But then rainy season starts to appear, musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kanjil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
4: Oh! Kanjil, I didn't expect you here. Why are you here?
3: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut. I don't have food to eat, Semut. Please, I need food, Semut.
4: Oh no. Okay, there you go, Kanjil. Some foods. But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
3: Wow, terima kasih, thank you very much. Okay, lain kali I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini, itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul. Everyone, never be lazy. So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple, and see you next time.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, udah siap belum buat bikin memori baru ya di besok malam? Kalau ayah bunda nyari hiburan yang lengkap gitu ya, mulai dari lagu romantis yang bikin bernostalgia, terus lagu syahdu sampai distorsi musik yang membakar energi ya, semuanya itu kumpul di satu tempat besok. Nah, semuanya kumpul di satu tempat itu besok ada 7 penampil ya, yang luar biasa udah siap banget kasih aksi panggung terbaik mereka. Ada Sheila on Seven, ada Sal Priadi, Bara Suara, Malik and the Essentials, Firsa Besari, Koldiak, dan Biru Baru. Semuanya bakal melebur jadi satu harmoni yang gak akan terlupakan di Kota Malang. Nah, pertanyaannya nih ayah bunda, ayah bunda udah siap belum sih jadi bagian dari bersejarah baru ini? Bagian dari sejarah baru ini. Yuk, jangan sampai nyesel ya ayah bunda, karena nanti kehabisan tiket gitu ya. Tiket reguler dan tiket bundling masih bisa ayah bunda dapatkan secara resmi sekarang juga melalui website www.polyponi.id. Catat ya tempatnya ayah bunda, besok banget nih soalnya, di hari Sabtu 20 Juni 2026 di lapangan Rampal Kota Malang. Sampai ketemu di Polyponi 2026.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini, nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ya bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update sore hari ini Ayah Bunda di 19 Juni 2026. Kita mulai informasi pertama dari kawasan Jalan Sunandar Priyosudarmo di Pertigaan Sulfat. Untuk kondisi lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar seperti truk berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita berlanjut ke arah Jalan S. Supriyadi, tepatnya di pertigaan Kelayatan Gang 3. Lalu lintas saat ini terpantau cukup padat ya Ayah Bunda, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Terakhir kita bergeser ke arah Jalan Raya Cemoro Kandang, arus lalu lintas saat ini

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Capek ya, Ayah Bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ngomongin soal Sheila on 7 ya Ayah Bunda, ada yang unik nih. Penonton konser dari Sheila on 7 ini biasanya berasal dari berbagai generasi. Ada yang sudah mengikuti sejak era kaset dan CD, tetapi ada juga generasi muda yang mengenal Sheila on 7 dari media sosial dan platform streaming ya Ayah Bunda. Jadi kalau datang ke konsernya, nanti kita itu bisa lihat anak muda, mahasiswa, sampai Ayah Bunda ikutan bernyanyi bersama di lagu yang sama. Jarang ya ada band yang bisa menyatukan banyak generasi seperti itu. Nah, siapa nih Ayah Bunda yang sudah punya tiket untuk Polyphony Festival tanggal 20 Juni besok? Kalau belum dapat tiketnya, bisa ya beli di www.polyphony.id. Dan untuk lagu berikutnya nih, Lia bakal puterin Sheila on 7 dengan Lapang Dada.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di Ruang Nostalgia Spesial Sheila on 7. Nah, ini sudah ada satu pesan masuk nih Ayah Bunda. Ada dari Ayah Arif di Dau. Katanya, "Mbak Lia, aku punya kenangan putus yang gak enak nih sama mantanku. Kemudian aku muterin lagu Sheila on 7 yang Hujan Turun agar punya motivasi bertahan." Memang Hujan Turun dari Sheila on 7 ini menceritakan tentang perpisahan yang mendadak ya Ayah Bunda, dan rasa kehilangan yang sangat mendalam. Liriknya itu menggambarkan seseorang yang harus merelakan kepergian orang terkasih ya, tanpa sempat mendapat penjelasan. Wah, agak dalam ya Ayah Bunda. Terima kasih ya ceritanya Ayah Arif. Semoga sekarang itu Ayah Arif sudah bisa berdamai dengan masa lalunya, karena Ayah Arif request lagu Hujan Turun. Oke, langsung aja Lia puterin Sheila on 7 dengan Hujan Turun.

Ayo bunda sayang sekali ya, sekarang sudah jam 15:38. Artinya Lia harus pamit undur diri dari ruang nostalgia spesial Sila on 7. Terima kasih ya ayah bunda sudah menemani Lia sampai jam hari ini ya, sampai jam 15:38. Tetap bersama 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, dan jangan lupa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Buat ayah bunda mungkin yang belum dapat tiketnya Polyphony ya, bisa banget kunjungi www.polyphony.id. Dan Lia pamit undur diri, sehat selalu dan bahagia selalu ya ayah bunda. Untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Lia bakal puterin Sheila on 7 dengan Pemuja Rahasia.

Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus ayah bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, ayah bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika ayah bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah ayah bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang ayah bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila ayah bunda punya aset sewa properti, ayah bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, ayah bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Ayah Bunda ditemani bareng Daniel ya. Tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan hari ini ada yang berbeda nih Ayah Bunda, karena hari ini dari jam 4 sampai jam 5 akan ada special talk show bersama Aston Malang, yang tentunya juga ditemani oleh dua pembicara spesial kita. Ada Kak Reza Fahrizky selaku F&B Manager, dan juga ada Kak Indah Mulya selaku Marco Manager. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM, karena kita akan bersama-sama tanya nih dan juga ketahui lebih lanjut terkait program-program spesial yang ada di Aston Hotel Malang setelah lagu Hip Hip Hura Hura.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, seperti yang tadi sudah Daniel katakan ya, bahwa saat ini kita akan bersama-sama melakukan special talk show dengan Aston Malang Hotel and Conference Center. Nah, di depan Daniel nih sudah ada dua narasumber spesial gitu ya. Pertama-tama ada Kak Indah Mulya selaku Marco Manager. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo Kak Daniel, selamat sore.
0: Gimana nih Kak kabarnya hari ini?
1: Kabarnya cukup lumayan bagus ya, apalagi kita sekarang ada di Mas FM begitu. Setelah sekian lama, saya akhirnya datang ke sini.
0: Oke, ini dipanggilnya Kak Indah ya?
1: Kakak aja.
0: Oke, kakak aja.
1: Kakak aja.
0: Oke, nah kalau sebelahnya kan juga ada kakak nih, kakak siapa nih?
2: Saya Reza.
0: Oke, dipanggilnya Kak Reza selaku F&B Manager ya kak ya? Oke.
1: Betul, biar kita terlihat muda ya Pak ya. Oh sorry, kakak maksud saya.
0: Iya kakak. Biar lebih fresh gitu ya di sini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih ya, kita pengen kenalan dulu sama yang namanya Aston Hotel Malang gitu ya.
1: Aston Malang
0: ini kan termasuk hotel baru di kota Malang gitu ya kak. Boleh dong dijelaskan sedikit profil terkait Aston ini sendiri.
1: Boleh, thank you sebelumnya Kak Daniel ya. Akhirnya kita berada di Mas FM. Jadi untuk Aston Malang ini sendiri, ini adalah hotel baru bintang 4 grup Archipelago, yang mana lokasinya di Jalan Sigura-Gura nomor 19A gitu. Nah ini kita lagi proses soft opening gitu Kak. Di soft opening ini kita memberikan banyak promo tentunya. Dan pada bulan ini juga kita bertabur promo yang kita mau kenalkan nih di khususnya untuk audiens Mas FM ini sendiri.
0: Wah gitu. Oke, jadi memang pastinya ketika soft opening gitu ya banyak banget promo yang disediakan. Apalagi kalau misalkan aku lihat bangunannya itu kan masih baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Nah, jadi
1: baru
0: kayak
1: banget ada 101 kamar.
0: 101 kamar. Betul. Itu ada berapa tipe tuh Kak?
1: Itu ada kita 5 tipe. Superior room,
0: okay.
1: Deluxe room, lalu ada family room, junior suite, dan paling yang tertinggi adalah penthouse.
0: Wow, gitu. Jadi emang benar-benar lengkap ya.
1: Lengkap banget. Wow. Ada yang dari pemandangannya itu adalah gunung sampai dengan city view, bisa banget dipilih di kita.
0: Memang tuh cakepnya Malang, apalagi kalau misalkan kita ke hotel yang lantainya tuh tinggi banget gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Kita bisa lihat semua pemandangan di situ.
0: Itu dia. Apalagi tempatnya kan strategis banget ya Kak ya. Itu ada di tengah kota di daerah
1: Jalan Sigura-Gura.
0: Jalan Sigura-Gura. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, tadi kan udah di-spill nih bakalan nge-spill promo-promonya gitu ya. Mungkin boleh dong di awal ini di-spill promo-promonya apa aja nih Kak gitu.
1: Oke, kita saya mungkin nanti bisa dijelaskan juga nih ya sama Kak Reza ya,
0: okay.
1: Kak. Saya perdana nih ngomong manggilnya Kak Reza, sebelumnya ini Bapak Reza nih.
0: Oke, okay. Hari ini lebih fresh gitu ya.
1: Lebih fresh karena kita khusus edisi Mas FM ya, Pak ya. Izin dulu.
0: Izin.
1: Jadi di bulan Juni ini kita bertabur promo tentunya karena hype-nya lagi Piala Dunia, Bapak ya.
2: Betul sekali, karena Piala Dunia jadi tema-temanya juga
0: Okay. Jadi kalau nggak salah dengar itu ada promo nonton bareng bola gembira.
1: Betul sekali.
0: Nah itu gimana tuh Pak Reza? Kak Reza.
2: Itu jadi buat kita secara open untuk semuanya gitu ya, walaupun tidak hanya tamu-tamu yang menginap di Aston Malang, jadi datang untuk melakukan sarapan atau breakfast itu di angka 125.000 net ya. Dengan sarapan full buffet dan yang paginya.
0: Oh, yang paginya. Oke.
2: Kalau yang kalau ada pertandingan sore atau malamnya juga kita ada dengan
0: Betul. Jadi memang macam-macam ya paketannya ya.
1: Macam-macam banget. Dan untuk yang breakfast ini kita sediakan buffet-nya lengkap ya, Pak ya, dengan andalan Aston Malang tentunya.
0: Wah, mantap banget nih kayaknya. Biasanya kalau misalkan menu buffet gitu ya, Pak ya, kalau misalkan di Aston tuh kira-kira apa aja sih Pak? Apakah kayak menu-menu lokal gitu atau gimana nih?
2: Untuk menunya ya variasi, ada yang menu lokal Indonesia, menu tradisional atau lokal dari Jawa Timur atau Malangnya sendiri. Ada juga internasionalnya, dan yang spesialnya lagi adalah yang mungkin hanya ada di Aston Malang itu ada seperti Middle East Corner. Ada nasi biryaninya, mandi dengan lem kari, dengan roast chicken, itu setiap hari ada. Dan juga untuk beverage-nya ada Adeniti. Adeniti itu spesial Arabian atau Middle East tea gitu ya, dengan dari black tea dan juga spices.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang banyak banget menu-menu otentik yang ada di Aston ini ya, Kak ya.
1: Betul. Dan itu menjadi signature-nya kita sendiri karena wah, kapan lagi breakfast setiap hari disuguhkan dengan Middle East Corner.
0: Itu dia. Gitu. Start dari 50.000 aja.
1: Kalau untuk yang breakfast buffet itu kita di harga 125.000 net.
0: 125.000.
1: Sudah okay. Net ya, Kak ya?
0: Sudah net. Wah. Sudah net. Ini kita bisa include semuanya ambil. Pokoknya dari jam berapa sampai jam berapa nih, Kak?
2: Dari jam 6 sampai jam 10.
0: Jam 6 sampai jam 10 pagi. Oh, oke.
2: Itu 125.000 itu untuk yang dewasa.
0: Oh, berarti anak-anak ada potongan nih kayaknya.
1: Ada dong.
0: Waduh, dispil dong.
2: Kalau dari umur 6 tahun sampai 12 tahun yeah, itu di angka 75.000.
0: Oh, 75.000. 50%-nya.
2: Di bawah dari 6 tahun
0: masih free. Oh, oke. Memang benar-benar banyak banget ya promonya di Aston ini ya.
1: Banyak dong, karena kita juga selain soft opening juga baru menawarkan kenyamanan untuk kamar dan experience menginap. Kita juga menawarkan experience dan kenikmatan di makanan ataupun minumannya itu sendiri.
0: Oke, gitu. Nah dari promo pertama ini kan kayak udah terdengar benar-benar menarik banget nih ya Kak ya. Boleh dong di-spill kalau misalkan kita pengen tahu promo-promonya lebih lanjut lagi. Kemudian kalau misalkan kita butuh menghubungi untuk booking makanannya ini kan perlu di-book nggak sih ya? Atau bisa langsung juga?
1: Sebetulnya untuk yang breakfast ini juga bisa langsung ya, Pak. Oh. Cuman tapi lebih amannya itu silakan untuk reservasi terlebih dahulu gitu. Apalagi kalau misalkan nonton bola bareng nih, yang nonton bareng bola gembira, kalau misalkan itu biasanya kan sesama supporter ya.
0: Betul.
1: Dan itu ramean.
0: Grup ya.
1: Betul. Nah, itu kita bisa reservekan terlebih dahulu mau 10 orang, mau 15 orang, bisa langsung di set up sama Pak Rezanya langsung gitu.
0: Oke. Menarik banget nih ya. Mungkin boleh dong Kak di-spill nomornya atau mungkin Instagram ketika kita pengen reserve gitu.
1: Oke, untuk yang Instagramnya ini sendiri itu kita ada dua. Okay. Ataupun di TikTok juga sebetulnya ada dua dengan username yang sama, yaitu Aston Malang. Okay. Dan satunya lagi adalah Elium Coffee and Eatery. Lalu kalau misalkan mau booking, bisa banget untuk klik link tree-nya kita di masing-masing bio Instagram. Atau mungkin mau dicatat nih untuk nomor WhatsApp-nya.
0: Boleh.
1: Itu bisa di 0813-74-5658 kali gitu.
0: Oke. Nah, terakhir dong Kak, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya gitu ya, untuk sepak bola. Kan kalau misalkan kita lihat Piala Dunia itu kan ada di berbagai jam gitu ya. Yeah. Apakah khusus di yang pagi sama malam saja atau mungkin tiap jamnya ada atau gimana nih, Pak?
2: Kalau secara untuk yang live-nya kita mengikuti karena kita juga legal atau resmi. Jadi live-nya itu juga live langsung, tapi untuk setelah live-nya selesai kita akan terus putarkan untuk mungkin ya buat tamu-tamu kita atau terlewatkan.
0: Iya.
2: Ya, jadi akan kita terus mainkan.
0: Oh.
2: Gitu, selama Piala Dunia ini.
0: Oke. Jadi kayak enggak ada namanya ketinggalan live-nya gak gitu
1: ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Oke. Nah, itu ya Ayah Bunda ya, dan juga buat Ayah Bunda yang pengen tanya gitu, langsung aja lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

0: anak-anak, Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!

0: Album lagu dari Oasis, Don't Look Back in Anger, yang juga menyapa kita di segmen 2 kali ini, tentunya masih bersama Aston Malang Hotel. Dan tadi kan kita sudah sempat tanya-tanya gitu ya, sedikit tentang yang sepak bola tadi itu ya kak ya. Nah sekarang kita pengen lebih tahu lagi tentang breakfast package-nya itu. Dan juga tadi kan kalau gak salah ada juga kick off breakfast. Nah itu apa yang membedakan keduanya? Kemudian mungkin boleh di-spill menu-menunya juga gitu. Silakan nih, mau siapa dulu nih kak?
1: Oke, mungkin untuk awalan kali ya. Okay. Untuk yang kick off breakfast ini sebetulnya itu adalah paketnya kita dengan bundles package. Okay. Gitu. Special bundles package dengan start from 50.000 saja.
0: Oh.
1: Gitu. Dan itu untuk 50.000 kita mempunyai beberapa menu atau beberapa paket tentunya ya pak ya. Dan itu nanti mungkin kita bisa dibantu dengan kakak Reza.
0: Oke. Okay. Kak Reza silahkan bisa di-spill untuk menu-menunya.
1: Karena itu adalah dari menu yang main course,
0: okay,
1: sampai dengan menu dessert kita ada. Oh. Tentunya dengan start from 50.000 tersebut. Wow. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nonton bola nih nggak mau makan berat ya pak ya,
0: yeah,
1: bisa makan ataupun nyemil-nyemil cantik. Oh. Gitu. Dan itu sudah termasuk dengan minuman atau juga kopinya.
0: Wih, menarik gitu banget ya. Silakan Kak Reza untuk di-spill menu-menunya.
2: Iya, kalau untuk dari menu bundlesnya sendiri itu mulai dari 50.000 itu sudah ada rice bowl ya.
0: Iya, yeah, rice bowl.
2: Baik itu ayam, beef, baik juga yang ada fish juga ya, Pak. Ada ikan juga. Variasi dari proteinnya sendiri dan sudah termasuk dengan minumannya sendiri itu mulai dari 50.000 saja.
0: Oh.
2: Kalau mau makanan yang beratnya lagi ada lagi itu baik dari yang ada dari iga, dari kambingnya semuanya ada juga itu di angka 90.000 sudah termasuk minum juga.
0: Oh, sudah termasuk minum.
1: Betul. Jadi wah, itu ada iga, sup iga.
0: Okay.
1: Oh, sorry, yang iga tadi itu ada iga bakar ya, Pak ya?
2: Iga bakar.
1: Oh. Iga bakar.
2: Kambing juga itu.
1: Sama kalau misalkan suka bebek tuh, kita juga andalan ya Pak, karena bebek kita dimasak dengan bebek rempah.
0: Bebek gitu, rempah.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan itu sudah termasuk hot atau iced tea. Itu di harga 95.000 under 100.000.
0: Wah, gitu. Jadi memang bisa makan cantik di sana ya.
1: Bisa banget. Jadi nonton bola, lapar malam-malam kan, nah, bisa pesan untuk paket kita rice bowl atau mantap yang package tadi. Tapi kita jangan lupa Pak, kita tadi juga ada yang kopi manis package.
0: Oh, ya, apa itu?
1: Gitu.
2: Jadi itu sama itu kurang lebih di 35.000
0: sampai
2: 40.000 itu jadi kayak slice cake gitu, cheesecake.
0: Oh.
2: Sudah sama juga baik itu hot tea atau dibuat iced tea dan kopi juga.
1: Betul. Oh. Jadi FYI ya untuk yang dessertnya kita atau paket showcase-nya kita itu start from-nya di 30.000 ya, Pak ya.
0: Oh.
1: Dan itu bermacam-macam cake di situ ada. Kalau misalkan saya itu sukanya yang cheesecake ya, Pak.
0: Cheesecake.
1: Ya. Kalau Bapak sukanya apa?
2: Ya?
1: Sama
2: saya suka cheesecake sama yang
1: Kakak harus coba deh di situ. Ada cheesecake, ada klepon, ada red velvet, ada saser tadi ya.
2: Iya.
1: Kita juga tadi bawain itu harus dicoba banget sih. Okay. Tadi di situ kita bawain semua, ya nggak semua sih.
0: Yeah.
2: Itu pancingan ya.
1: Itu pancingan.
0: Banyak kali kita cobain kesana langsung
1: betul,
0: gitu ya.
2: Kan jauh lebih banyak variasinya.
1: Betul banget. Wow. Nah ini kita paketkan sama cappuccino, di harga 80.000.
0: Oh,
1: gitu. Jadi cake-nya aja biasanya kan kalau misalkan cheesecake itu di harga 40 sampai 50 ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan ambil paket ini dengan cappuccino itu di harga 80.000 saja.
0: Wah, jadi gitu, memang benar-benar murah banget nih ya.
1: Murah banget.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalkan enggak suka yang manis-manis, kita juga ready untuk yang mix platter ya, Pak.
2: Betul, betul. Ada yang platter biasa yaitu ada samosanya juga.
0: Oke.
2: Okay. Kurang lebih di angka 45.000.
0: Hah?
2: Atau yang lebih berat lagi banyak variasinya lagi.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang favorit saya yaitu platter, mix platter ya.
1: Mix platter itu juga favorit saya
2: itu
1: sih.
2: Cheesesticknya itu.
1: Oh iya,
0: cheesesteak, ada cheesesteak ya.
1: Ada makaroni atau apa itu. Iya, itu enak banget sih.
2: Cheese-nya melting banget itu.
0: Waduh.
1: Kakak suka cheese enggak kalau
0: suka
1: pasti enak.
0: Wah, jadi memang ini dari yang asin ada, manis ada, pedas juga ada kan ya?
1: Ada dong, ada pastinya. gitu. Soalnya kalau misalkan ngomongin yang pedes-pedes atau mungkin masakan-masakan yang internasional, biasanya cewek atau cowok biasanya sukanya kan mimian juga ya.
0: Oh iya.
1: Apalagi malam-malam.
0: Nah
1: kita juga ada tuh menu-menu untuk yang itu ya Pak ya. Kayak gitu. Di situ semuanya pokoknya lengkap karena kita open untuk 24 jam khusus di Piala Dunia ini sendiri.
0: Oh iya?
1: Gitu.
0: Wah, jadi memang buat kafenya kita bisa datang dari jam berapa aja?
2: Dari jam, kalau dari kafenya kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam
1: 11 malam. 11 malam.
0: Wih, oke.
2: Untuk
0: Piala Dunia. Oke,
2: Order makanan itu kita buka 24 jam.
0: Oh, oke. Menarik nih ya.
1: Menarik dong pastinya. Apalagi Piala Dunia ya Pak ya, di Aston Malang ngajakin grup rame-rame di situ.
0: Itu
1: sambil
0: dia.
1: Makan, sambil bercengkrama dengan teman, teman lama mungkin ya.
0: Iya, jadi mungkin gak cuma ayahnya aja nonton, tapi juga bisa bawa si kecil atau mungkin bundanya juga ikut datang ya, karena
1: bisa
0: juga ada
1: banget.
0: Makanan gitu ya.
1: Bisa banget kalau misalkan nggak mau sama teman, mungkin sama keluarganya karena di situ ada semua pokoknya ya Pak ya. Bisa untuk yang untuk anak-anak menunya, untuk ibu-ibu yang suka foto-foto sini situ.
0: Nah,
1: bisa.
0: Itu bisa ya. Untuk venue-nya sendiri ada di mana nih Kak untuk nonton Piala Dunianya ini tadi?
2: Untuk venue-nya sendiri itu kita ada dua tempat.
0: Okay.
2: Itu ada di restoran atau di Saffron Dine and Lounge. Itu lantai 2. Ataupun di Elium Cafe atau di lantai dekat lobby.
0: Oh, jadi dua-duanya ada.
1: Ada. Gitu. Jadi tergantung mau suasananya seperti apa.
0: Nah.
1: Kalau misalkan yang di Elium itu memang lebih homey gitu ya, Pak ya.
2: Lebih santai,
1: betul. Jadi di situ sudah ada TV besar juga sama semuanya tergantung moodnya mau di mana.
0: Oh, besar nih ya. Jadi memang kalau misalnya Bunda yang ngerasa TV di rumahnya kayak agak kekecilan, bisa langsung ke sini gitu ya.
2: Karena mungkin takutnya ya, takutnya orang beranggapan wah kalau masuk hotel tuh harus nginep di hotel.
0: Itu dia.
2: Jadi kenapa kita juga pilih di kafe dengan lobby itu tersebut karena memang kita sebenarnya benar-benar welcome untuk siapapun tanpa harus menginap pun
1: bisa banget tanpa ada promo untuk yang Piala Dunia kita juga open for public tentunya.
0: Oke. Dan nanti kan kalau misalnya tadi kita ngobrol di balik layar kita ternyata juga kenanginnya bisa untuk public nih ya.
1: Betul, bisa banget.
0: Nah, itu caranya gimana tuh, Kak?
1: Jadi untuk yang renang ini sendiri, kita start from 75.000 ya, Pak, ya?
0: Oke.
2: Itu... Kita mulai dari awal dulu aja mungkin.
1: Oh, ada kita mulai dari awal. Oh, betul.
0: Oke.
2: Sama di angka 125.000.
0: Yang nah, tadi itu ya?
2: Betul, ya. Sudah full buffet dan juga dengan renangnya itu sendiri.
0: Dan setelah
2: saya coba amati itu sama seperti saya ya, saya juga hobi berenang. Jadi datangnya itu pagi berenang dulu. Ya, mungkin sampai jam 9-an selesai baru sarapan sepuasnya.
0: Iya.
1: Karena itu buffet ya.
0: Betul.
1: Buffet all you can eat.
0: Sampai jam 10 ya nanti
1: jam
0: ya di closenya ya.
2: Buffetnya ya. Untuk berenangnya bebas.
0: Jadi memang tinggal dibalik-balik aja ya mau yang mana dulu gitu ya.
2: Kalau datangnya mau agak siangan atau sorean juga itu kita ada bundling juga di angka 75.000.
0: Oke, the bundling.
2: Betul, 75.000 berenang dan juga ada satu rice bowl, makanan juga dapat minum juga.
1: Jadi kalau misalkan renang di Aston Malang itu nggak usah takut untuk kelaparan gitu, karena kita punya sudah include kan dengan makan ataupun minum. Gitu. Dan untuk makanannya juga bukan makanan yang kecil-kecil ya Pak?
0: Oh, bukan snack?
1: Bukan snack, tapi kita paketkan dengan rice bowl.
0: Rice bowl sama minumnya juga.
1: Betul banget. Jadi istilahnya kalau misalkan special bundles tuh ada 50.000 untuk paket rice bowlnya, tapi kalau misalkan include dengan renang itu hanya di 75.000 saja.
0: Oke. Dan ini kalau buat kolam renangnya open dari Senin sampai Minggu.
1: Iya, setiap hari open.
0: Setiap hari open ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tutup di jam 7 malam.
1: Betul.
0: 8.
2: Di 8 malam.
0: Iya. 8 malam. Oke. Nah, buat Ibu Bunda jadi bisa sekali lagi langsung dicatat aja ya. Dan juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi spesial di holiday ini, Aston juga mengadakan spesial juga kids activity untuk anak-anak gitu ya kak ya.
1: Betul banget, kita ada rahasia dikit ya yang mau kita nanti omongin untuk special holiday season.
0: Okay. Sekali lagi buat ibu-ibu yang pengen tanya-tanya juga terkait promo, kemudian juga terkait fasilitasnya, bisa langsung aja confirm ya, atau mungkin tanya ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM, satu lagu dari Ratu, Ratu Sejaga.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
5: Si autoimun ini memang majoritinya.
6: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
7: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
8: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas, download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hai Bunda, masih ditemani Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan ini sudah masuk segmen terakhir, dan tentunya tadi setelah Daniel pengen gitu ya ada gabungan dari Ayah Bunda, ada dua gabungan nih yang juga dia berhubungan. Salah satunya adalah dari Bunda Lia gitu. Nah, ini dari Bunda Lia bertanya, Kak, boleh tahu nggak promo kamarnya gitu? Kemudian juga ini nyambung dari Bunda Nita, untuk rate kamarnya start from berapa gitu. Boleh dijelasin nggak nih, Kak?
1: Oke, thank you. Untuk yang promo kamar, kita khususnya itu ada di websitenya kita sendiri di Archipelago. Atau mungkin kalau misalkan mau visit tuh ada di Aston Malang Hotel and Conference. Di situ diklik aja di websitenya Archipelago tersebut, karena ada banyak promo tentunya. Yang sekarang running itu adalah kampanyenya kita School Holiday.
0: School Holiday
1: gitu. Betul, untuk School Holiday sendiri itu? Jadi kalau misalkan, tapi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman di sini punya membership Archipelago itu malah memudahkan ya Pak ya, dan banyak promo tentunya. Gitu. Dan untuk harga kamarnya kita itu yang di tipe superior include dengan breakfast itu di harga Rp850.000.
0: Dan sudah ada city view.
1: Dua orang. Iya, dua orang dewasa gitu. Dengan tipe superior ini sendiri kita mempunyai 64 kamar totalnya dengan pemandangan yang kita tawarkan adalah Mount View atau gunung gitu. Jadi jangan khawatir, karena di semua tipe kamarnya kita itu sebetulnya untuk fasilitasnya itu kurang lebih sama. Karena kita juga sudah high tech tentunya. Karena ada Google Nest di setiap kamar. Lalu itu tersambung semuanya. Jadi mau menelpon ke restoran bisa, mau menelpon ke resepsionis bisa semua. Mau Spotify-an juga bisa ada banget di situ. Mau dengerin radio juga ada, bisa. Gitu ya.
0: Lengkap nih ya.
1: Lengkap banget, dan di semua tipe kamarnya kita sudah dilengkapi dengan hair dryer tentunya. Jadi tidak perlu by request lagi. Dan semuanya untuk tipe-tipe kamar ini, khususnya untuk yang di superior, kita suguhkan dengan pemandangan yang sangat khas dengan Malang, yaitu pegunungan.
0: Wah, gitu. Mantap banget nih ya. Jadi memang kalau misalnya pagi-pagi kita pengen lihat sunrise gitu ya, langsung buka jendela, kelihatan view-nya.
1: Kelihatan banget. Apalagi kalau misalkan sunset ya Pak ya. Sunset tuh itu
0: bagus banget,
1: bagus
0: ya.
1: Bagus banget.
0: Apalagi ada gunungnya gitu ya. Wah,
1: sunset
0: menarik banget.
1: Bagus banget dia.
0: Dan dia juga sempat di-spill nih ya, kayak terkait ada kids activity gitu, promo.
1: Betul. Jadi menjelang holiday season-nya kita ini, saya dengan Pak Reza membuat promo ataupun event lagi yang kemarin Mei kita sudah lakukan. Karena kemarin cukup banyak ya Pak ya yang antusias juga, akhirnya kita buka dengan batch 2.
0: Batch 2-nya.
1: Ini Burger and Splash Kids Experience.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Ngapain sih Kak ini aktivitasnya, mungkin kalau boleh dijelaskan gitu ya.
1: Jadi untuk aktivitasnya ini sendiri itu anak kita ajak untuk berkreasi burger tentunya dengan salah satu chefnya kita untuk yang memandu, dan tentunya kita ajak untuk anak-anak ini sendiri berkreasi ataupun bernyanyi, dansa, lalu kita ajak anak ini untuk aktif untuk di depan gitu. Dan tentunya untuk yang Burger and Splash ini sendiri sudah include dengan voucher berenang.
0: Voucher berenang.
2: Gitu. Oke. Itu hanya diangkat 80.000 saja per anak.
0: Wih, mantap banget ya.
2: Voucher berenang tersebut.
1: Iya.
2: Aktivitas tadi yang maksudnya adalah kita tampilkan mereka dengan cara buat burger sendiri.
1: Betul.
2: Ya.

0: range usianya sebetulnya itu kita dari usia 5 sampai 10 tahun.
1: Oh,
0: tapi kalau misalkan di bawah 5 tahun mau ikutan join juga bisa.
1: Bisa ya.
0: Tapi nanti mohon untuk didampingin juga untuk orang tuanya.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Oke, jadi memang sekalian selain sambil belajar dapat burgernya juga, dapat sertifikatnya, dapat swimming pool vouchernya, dan juga katanya ada door prize ya.
0: Betul, ada door prize-nya. Kayak kemarin kita bagi-bagi door prize dengan beberapa brand tentunya. Kayak gitu. Jadi ada voucher F&B tentunya. Kemarin itu brand F&B yang masuk untuk support kita. Tapi kalau misalkan kedepannya untuk brand-brand lain yang mungkin mau masuk juga silahkan.
1: Boleh banget ya. Oke. Jadi memang tentunya untuk liburan dan juga pengalaman belajar buat anak, apalagi motosorinya dilatih banget ya waktu kita buat burger ini ya.
0: Betul.
1: Oke.
2: Iya. Gitu ya.
1: Betul.
0: Chef itu hanya memandu ya Pak ya. Masalah dia mau numpuk yang mana duluan silakan.
1: Iya. Mau tomatnya dipakai atau enggak bebas ya.
0: Bebas. Gitu. Tapi yang kita harapin kan untuk generasi sekarang pastinya suka dengan sayur.
1: Betul.
0: Suka dengan protein kayak gitu-gitu.
1: Okay.
0: Cuman kita ajak enak kok mayonesnya.
1: Betul.
0: Dari yang awalnya enggak suka mereka cicip kan. Soalnya kan kita ada kayak yuk makan bareng-bareng kayak gitu-gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya mereka juga ikut ngerasain.
1: Wah, dan karena pendaftaran ini juga terbatas, jadi bisa langsung aja segera daftar. Ini ke nomor WhatsApp berapa nih Kak?
0: Bisa ke nomor WhatsApp hotel dengan 0813-7456-58 kali. Atau mungkin bisa dengan nomor WhatsApp satunya lagi dengan saya 0822. Saya lupa tiba-tiba nomor saya berapa.
1: Oke, mungkin bisa dicek-cek dulu nih ya.
0: 45789505 gitu.
1: Oke. Nah, Euna bisa di notes nih ya. Dan tentunya untuk di akhir segmen kita di sore hari ini ya, mungkin ada closing statement gitu satu-satu nih dari kakak-kakaknya gitu. Silakan.
0: Oke, mungkin untuk closing statementnya kita ya, jangan lupa untuk mampir ke Aston Malang karena kita di holiday season ini ataupun selama Piala Dunia ini kita aktif untuk memberikan promo-promo start from 50.000 untuk yang dini hari dan juga kalau misalkan ingin merasakan pengalaman untuk yang breakfast hanya cukup di 125.000 saja. Kita tunggu kehadirannya di Aston Malang ini sendiri.
1: Oke, nah mungkin dari kakaknya boleh.
2: Kalau dari saya ya, kita di sini ingin membuka lebih wawasan lagi bahwa di Aston Malang ini tidak hanya untuk tamu-tamu yang menginap saja.
1: Betul.
2: Kita juga open untuk semuanya. Ya, dari luar pun walaupun tidak menginap bisa datang ke Aston Malang ya. Baik itu komunitas ya ataupun mahasiswa karena dari kita sudah sampaikan di awal itu harganya kita sangat
1: affordable ya.
2: Mungkin kalau bisa dibilang kayak apa mahasiswa friendly kan.
1: Nah.
0: Iya.
1: Itu dia karena banyak yang WFC di sana ya.
0: Betul. WFC friendly juga.
1: Oke.
0: Karena tempatnya juga ini ya Pak ya, mendukung juga ya.
1: Betul sekali.
0: Sama jangan lupakan untuk promo-promo mahasiswa juga karena kita juga mau spill kebetulan khusus jam 4 sampai jam 5 sore. Mohon maaf nih kayaknya.
1: Udah lewat ya sekarangnya. Aduh.
0: Jam 5 pas nih
1: iya,
0: ya.
1: Iya, padahal pengen kesana langsung aku.
0: Iya. Jadi mungkin ini untuk next ya, next day ya.
1: Oke. Boleh.
0: Jam 4 sampai jam 5 sore kita ada promo berapa Bapak?
2: Happy one hour. Itu dari jam 4 sampai jam 5 sore diskon 50%.
1: Wow, all item
0: tanpa minimum spend.
1: Oke, dan buat mahasiswa katanya menunjukkan KTM juga ada diskon ya?
2: Betul. Ya. Menunjukkan kartu mahasiswanya pun ada diskonnya.
1: Tapi itu
0: tidak bisa digabung ya. Jadi salah satu dulu.
1: Iya.
0: Karena kalau digabung nanti habis dong.
1: Betul, nol ya.
2: 50% ya saya.
1: Betul. Sama.
0: Saya juga 50% sih. Soalnya bukan mahasiswa lagi.
1: Betul. Oke, terima kasih ya Kak Indah, Kak Reza.
0: Terima kasih
1: Kak Daniel. Baik, sekali lagi ya untuk Ayah Bunda, jangan lewatkan untuk seluruh masyarakat Malang untuk merasakan pengalaman menonton pertandingan yang lebih nyaman dan juga berkesan melalui program Bola Gembira serta mengajak buah hati menikmati keseruan Burger and Splash Kid Cooking Class hanya di Aston Malang Hotel and Conference Center. Untuk informasi selengkapnya dan juga reservasi langsung saja menghubungi 0813-7456-5888. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur? Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang. Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis. Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz. Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama. Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious, Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

0: capek ya ayah bunda. Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Tips dari dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
3: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu, makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food, zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah gak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
2: Oke.
3: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
2: Oh, ngaruh ya dok ya?
3: Ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya, makanan harus sehat, harus sayur harus mau, buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
2: Apalagi seblak ya, dok.
3: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.
4: Ayah bunda lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen, Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Hey, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut, WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok, UT_Malang. Facebook, Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.

0: ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini enggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam enggak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: 104,5 Mas FM di On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini enggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam enggak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam, kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu memang hal-hal yang di luar prediksi kita, hal-hal di luar kontrol kita. Nah, apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak. Istri saya tidak bekerja di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya, tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya misalnya di 6 bulan pengeluaran atau di 9 bulan boleh Mbak, pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Gitu, karena itu tetap menurut saya adalah sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya kartu kredit atau mungkin ayah bunda punya pay later, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin Mbak, tetap disiplin dalam kita menabung misalnya. Okay. Tetap ya tadi sisihkan ya, jangan disisakan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau gak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa Mbak income saya kayaknya nggak cukup nih Mbak, karena kayaknya tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya Bunda, mungkin bisa dengan side job. Kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya Mbak, jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai 9 malam hanya di Mas FM.
1: One, two, three,

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Serta

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
1: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Dan jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.

0: ID.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
3: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Sedang sobat Komunima Mas FM, radio keluarga Anda, dan berikut berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan pertama atas nama Sunarmi yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor polisi N3919BAO. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Saiin Hermansyah yang telah kehilangan STNK dengan nopol N2891ACA. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Rizna Ayutri Wahyuningtyas yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N3614BAJ atas nama Lili Mimah SPD. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Suyati yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4179ACT. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Suyati kembali yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N6505EBC atas nama Sutris. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Kevin Aurelius Suryono yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N3804ABS. Berita kehilangan atas nama Kita Riambada Surya yang telah kehilangan STNK asli dengan nopol N4971ACC atas nama Krisna Dwi Rangga. Berita kehilangan yang terakhir ayah bunda, STNK dengan nopol N2778AR atas nama Tommy Yudi Anggrono. Dan demikian berita kehilangan.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tadi tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ayah bunda, semua pendengar Mas FM malam.
6: Semusim telah kulalui.
7: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Pesan untuk ayah bunda. Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Di rumah aja nih Ayah Bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik, puji sang ibu.
2: Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji. Betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini.

hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

0: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
5: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: ya Bunda.
1: Saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ayah bunda, bayangin deh. Kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Ngeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah tingkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah.

Wah, pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayah bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
4: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda,

Nah, semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini. Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Ayah Bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga yaitu keterampilan sosial dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Amalkan adab-adab Islam di keseharian kita. Hiasilah dengan hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar Anda.

0: setiap adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang seputar adab sholat berjamaah di masjid. Pendengar yang ke-8, di antara beberapa adab yang perlu diperhatikan seorang muslim ketika hendak melakukan sholat berjamaah di masjid, yaitu menjawab panggilan azan. Pendengar, ketika kita mendengar azan, maka dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika muazin sampai pada pengucapan hayya 'alatain, yaitu kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hendaknya ia menjawab dengan ucapan hawqalah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila muazin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah kalian yang mendengar menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian jika muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka jawablah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jika muazin mengatakan setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat muazin mengatakan hayya 'alash shalah, maka jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Saat muazin mengatakan hayya 'alal falah, maka jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian jika muazin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, maka dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. Dan muazin berkata la ilaha illallah, maka dijawab la ilaha illallah. Bila yang menjawab azan ini mengatakannya dengan keyakinan hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, ketika selesai mendengarkan azan, kita dianjurkan membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setelah mendengar azan membaca doa, ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya, melainkan dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ke-9, tidak keluar dari masjid kecuali ada uzur. Pendengar, jika kita berada di dalam masjid dan azan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh keluar dari masjid sampai selesai ditunaikannya sholat wajib, kecuali jika ada uzur. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Abu Asy'sa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muazin mengumandangkan azan. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut. Kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi, dibenci keluar dari masjid setelah ditunaikannya azan sampai sholat wajib selesai ditunaikan, kecuali jika ada uzur, adalah tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan kecuali ada uzur, seperti mau ke kamar kecil, berwudu, mandi, atau keperluan mendesak lainnya. 10. Memanfaatkan waktu antara azan Pendengar, hendaknya kita memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah dengan amalan yang bermanfaat, seperti sholat sunnah qobliyah, membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. Karena waktu ini merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmidzi. Boleh juga diisi dengan membaca Al-Quran atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran, asalkan tidak dengan suara keras agar tidak mengganggu orang yang berzikir atau sedang sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran, atau beliau berkata dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Perlu kita ingat kembali, tidak selayaknya seorang justru mengisi waktu-waktu antara azan dan iqamah ini dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Yang ke-11, jika iqamah telah dikumandangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak boleh ada sholat lain selain sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, berdasarkan hadis ini, jika di antara kita ada yang sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian iqamah telah dikumandangkan, maka tidak perlu melanjutkan sholat sunnah tersebut dan langsung ikut sholat wajib bersama imam. Yang ke-12, raihlah shaf yang utama. Pendengar, di antara kesempurnaan sholat berjamaah adalah sebisa mungkin menempati shaf yang utama. Bagi laki-laki, yaitu barisan yang paling depan. Adapun bagi wanita, yaitu barisan yang paling belakang. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf yang pertama, dan seburuk-buruknya adalah shaf yang terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah shaf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala yang diperoleh pada shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pendengar, yang ke-13, merapikan barisan sholat. Perlu kita ingat kembali bersama, perkara yang harus diperhatikan dengan serius dan tidak boleh diremehkan adalah permasalahan lurus dan rapatnya shaf atau barisan dalam sholat. Masih banyak kita dapati di sebagian masjid barisan shaf yang tidak rapat dan lurus. Dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, jangan mendahului gerakan imam. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama, imam di dalam sholat berjamaah adalah pemimpin dan wajib diikuti dalam sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya imam itu hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Apabila ia ruku, maka rukulah. Dan bila ia mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan apabila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga memberikan ancaman keras bagi seseorang yang mendahului imam. Beliau bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?" Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang ke-15, berdoa ketika keluar masjid. Dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma iftahli abwaaba rahmatik," yang artinya, "Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu." Dan apabila keluar, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, "Ya Allah, aku meminta karuniamu." Dan perlu kita ingat kembali, ketika kita keluar dari masjid, maka mulailah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Yang ke-16, jika wanita hendak pergi ke masjid. Pendengar, tempat sholat yang paling baik bagi seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُجْنَا تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Artinya, dan hendaklah kamu para wanita tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Pendengar, solatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Namun demikian, tidak terlarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Jika seorang wanita hendak pergi ke masjid, ada beberapa adab khusus yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, meminta izin kepada suami atau mahramnya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, menutup aurat secara lengkap. Dan yang keempat, tidak berhias dan memakai parfum. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap mata berzina dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah majelis perkumpulan kaum laki-laki, maka dia adalah wanita yang begini-begini, yaitu seorang wanita pezina." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab orang beriman ketika hendak sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang penuh keberkahan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di radio kesayangan kita ini. Dalam rubrik Aqidah pada edisi kali ini kita akan membahas tentang tugas-tugas para malaikat Allah. Nah pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dan menugaskan mereka dalam urusan-urusan besar, baik itu di langit maupun di bumi. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada selain dirinya. Itu semua dilakukan dikarenakan untuk menampakkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mengaitkan segala urusan dengan hukum alam atau sunnatullah. Para malaikat melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka semata-mata tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan demikian, perbuatan tersebut kedudukannya sama dengan perbuatan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yang juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap pergerakan yang ada di langit dan di bumi, seperti gerakan planet, bintang, matahari, bulan, angin, awan, tumbuh-tumbuhan dan hewan, semuanya berasal dari para malaikat yang ditugaskan, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fal muqassimati amr. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat yang keempat, yang artinya dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Kemudian ditegaskan pula di ayat yang lain, fal mudabbirati amro. Quran Surah An-Nazi'at ayat yang kelima, yang artinya dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, yaitu para malaikat menurut orang-orang beriman dan pengikut para rasul. Adapun orang-orang yang mendustakan para rasul dan mengingkari sang pencipta, mereka menafsirkan ayat tersebut ialah bintang-bintang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan macam-macam malaikat dan menegaskan bahwa para malaikat itu ditugaskan untuk kepentingan berbagai makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga gunung, malaikat menjaga ataupun mengatur awan dan hujan, serta menugaskan malaikat lainnya kepada rahim untuk mengatur nutfah ataupun air mani hingga sempurna kejadiannya menjadi seorang makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala pun menugaskan malaikat lain untuk menjaga manusia, lalu menyuruh malaikat yang lain lagi untuk menjaga dan mencatat semua amal perbuatannya. Allah mewakilkan malaikat untuk urusan kematian. Malaikat ada yang bertanya di alam kubur. Malaikat ada yang mengatur planet-planet. Allah mewakilkan pula malaikat kepada matahari dan bulan. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pun menugaskan malaikat tertentu untuk menyalakan api neraka dan menyiksa penghuninya, membangun bangunannya dan menanam tanamannya, serta mengalirkan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Jadi para malaikat tersebut tidak lain mereka adalah tentara Allah yang agung. Di antara mereka juga terdapat malaikat rahmat, malaikat azab, malaikat yang ditugaskan untuk membawa arsy, serta malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memakmurkan langit dengan sholat, tasbih, dan takdis ataupun mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih juga terdapat kelompok-kelompok malaikat lainnya yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla pun menugaskan para malaikat kepada alam, baik alam yang tinggi atau langit, baik alam yang rendah atau bumi. Para malaikatlah yang mengatur urusan alam ini dengan izin, kehendak, dan perintahnya. Oleh karena itu, pengaturan ini terkadang disandarkan kepada para malaikat, sebab memang merekalah yang langsung mengaturnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tadi di dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat yang 5, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, dan terkadang pula pengaturan itu disandarkan langsung kepada Allah. Mana dalil yang menyatakan bahwa pengaturan alam semesta ini langsung disandarkan kepada Allah? Yaitu Quran Surah Yunus ayat yang 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkaru. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah. Zat yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran Surah Yunus ayat yang ke-31 Allah berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Allah, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dengan demikian, Allah lah yang sebenarnya mengatur segala urusan, baik dari segi perintah, izin, dan kehendak, sedangkan para malaikat mengaturnya secara langsung sebagai wujud pelaksanaan ketaatan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, tugas-tugas agung yang Allah bebankan kepada para malaikat untuk ditunaikan dan dilaksanakan secara langsung ini jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Tetapi pendengar yang dirahmati Allah, dari segi keterkaitannya tugas tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian. Apa saja 2 bagian itu? Yang pertama, tugas para malaikat yang terkait dengan alam selain manusia, yaitu yang mengurus langit, mengurus bumi beserta apa yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya. Yang kedua, tugas yang berkaitan dengan manusia, yaitu yang menyertai anak manusia sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, hingga masuknya mereka umat manusia ke dalam surga ataupun neraka. Nah, di antara tugas-tugas malaikat tersebut ada yang diberikan tugas untuk sebagai penjaga surga. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah dan keduanya sudah ada saat ini, sudah ada. Surga dan neraka itu kekal untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat dalam surga agar mereka memakmurkan, menanami, merawat sungai-sungainya, serta menyiapkan bagi para penghuninya apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Para malaikat itulah penjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan soal para penjaga itu dalam kitabnya, yaitu di dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Lihat, penjaga-penjaganya. Salamun alaikum tibtum. Kesejahteraan dilimpahkan atas kalian. Berbahagialah kalian. Maka masukilah surga ini dan kalian kekal di dalamnya. Nah, kata di dalam firman Allah Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-73 yaitu khazanah. Khazanah adalah bentuk jamak dari kata khazin, dan maknanya adalah pelaku atau orang yang dipercaya untuk menjaga sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Nah, malaikat-malaikat di surga menyambut orang-orang mukmin dengan kalimat penghormatan yang pertama kali diucapkan kepada leluhur mereka, yaitu Adam alaihi salam, yaitu ucapan salam. Para penjaga itu memasukkan kaum mukminin ke dalam surga dan mengucapkan salam kepada mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digiring ke dalam surga ini kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 24, Allah pun berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Artinya, yaitu surga adil, yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, manusia yang pertama kali dibukakan pintu surga oleh para penjaga tersebut, dia tidak lain adalah kedua kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu meminta dibukakan pintunya. Penjaganya bertanya, siapakah engkau? Maka aku menjawab, Muhammad. Penjaga itu mengatakan, demi dirimu, aku diperintahkan agar tidak membukakan kepada seorang pun sebelum. Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama tafsir yaitu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, para malaikat masuk menemui penghuni surga dari segala penjuru sambil mengucapkan selamat karena berhasil masuk surga. Nah, tatkala ahli surga memasuki surga, para malaikat diutus kepada mereka dengan tunduk dan patuh seraya mengucapkan selamat atas nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat dekat dengan Allah dan berbagai nikmat lain, serta tinggal di dalam negeri keselamatan di sisi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yakni para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan kita, mengistiqomahkan kita di jalan yang lurus ini, akidah dan tauhid yang benar ini, berpegang teguh kepada sunnah dan Quran secara kuat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan hamba yang digiring oleh para malaikat untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau memasukkan kami ke dalam surgamu dan agar engkau memudahkan kami untuk melakukan amalan lisan dan perbuatan yang dapat mengantarkan kami ke dalam surgamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Saya Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Bunda harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bunda, saya Agnes Syafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEars.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.